dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi wahai anakku.
karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian ku rasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu. Wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah?
Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Inna Allah yuhibbul muhsini. Inna Allah yuhibbul muhsini. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis: Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab, awihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu. Tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau
engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu? Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak. Tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat aman. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yudkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut? Yang sengsara tersebut? Yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab
Padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang kau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobehnya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam. Tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar.
Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud.

Ku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri.

0: Ya, yo tu berselingkuh tuh ya.
1: Fitnah.
0: Gimana sama cewek?
1: Fitnah.
0: Itu cewek lo. Itu cewek lo. Nah. Cewek aja, jodoh seorang bisa selingkuh. Wah, bisa lo.
1: Pecahkan saja semuanya, berambe.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: sarawa,
0: HP, nani marbal dan sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awak laku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah, gitu dong. Anak pintar.
1: Coba aja dah lego.

Diana, lenguaje, no, guau.

0: Aduh.
1: Apa no? Antok lah utak manusia, josia wang baca ka, wang angkan laki-laki, ingga bulia pandangi.
0: Aduh.

0: ini gitu-gitu dia naang. Ini calih dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sa doa lahai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sa doa lahai kumpulan. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah repak, indah repak.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angkat anda anda ya?
1: Indah aduh repak.
0: Hah?
1: Suar, suar, indah
0: repak. Suar, suar apa dang?
1: Indah aduh repak.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah repak.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kece endo puno iko wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indah aduh repak.
0: Kamari yang?
2: Tapi kece apa? Abak, abak, enggak, abak.
1: I kecil yang kau dah ikut, yang kau dah penuh. Kau ikutnya tak kui abak mau penuh, tak kui abak penuh.
0: Lari ya,
1: penuh, lari,
0: lari ya,
1: penuh,
0: lari ya, penuh. Hah, capek.

0: Selamat pagi, Anana.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantia.
0: Hei, Bapak Kepercayaan Mantia. Beko, Pak Pilih-pilih, kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau satu, ha? Urang kamu mulai, Leko. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batu. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Siapa, Pak?
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng. Utang makan kemakan saya mah. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau mengira saya mah?
0: Jangan ngecek jong lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
1: Yang dua tunjuknya Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohong Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haiya.
1: Blue.
0: Hey, bantu laut tercagui uang dan cendera. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
1: Saya lagi Pak.
2: Pak.
0: Jempolah Pono.
2: Oh Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali. Ha. Kalau 40 kali. Ha. Angguang bernagok, mangangol muncul di muka dia. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoi.
3: Oh. Yun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau nyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung indak batal lua.
3: Oh. Yun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, irun. Bencong.
0: Batu kau nyok, kau singgung puluh puncak kada den mah.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dapak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadoan mah.
2: Apa dan pakak?
0: Bapak puluh ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah diang.
2: Di mana tinggal pak?
0: Di Balimbiang.
2: Berorangan apa?
0: Tigo. Apa siang kuah?
2: Nama
0: ngerti di diang kuah dong? Apa kuah?
2: Ada apa pakak kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah P.U. Nyoy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua. Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mapono.
1: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawang. Tagak kaki itu, Wang.
2: Tagak, Pak.
0: Ya, tanganan kedua di telinga. Sabi yang masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den, doang. Banyak anak, kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuang lah.
2: Pak.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Ayo, den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamo-lamo nyo kan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kamam bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Adan balik tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Adan tanam jagung. Kambing Waang 10 ekor tuh, kok masuk ke larang den? Makan jagung den? Dan pancong.
1: Kalau Wang Maraso punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama. Tanah dan 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu, Den.
0: Kambing ang tun dan ang kabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang ngeri kabe.
1: Tanah ang ngeri paga.
2: Sabah. Itu apa tanya?
0: Tanyalah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Ete jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke ete.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den te.
2: Itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang konyol makannya jagung den.
2: Tuan dan salah tiang.
1: Mengalah kan ete kalahan.
2: Koang punya kambiang, tuan jago kambiang Wang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan denda jago teh. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah den. Baa caranya memakannya teh. Cuba teh bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anan kini tiang, ang bawa kambiang ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari teh. Tapi siap pulau tidak emosi deh teh. Kambiang den dipancuangnya di sepenuh kau ha. Nang kalah mak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambiang ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambiangnya bisa diri kemari teh. Tapi tanah den leka mungkin diri kemari teh.
2: Betul kita cari ladang si pono kasinan. Nang kini ko ang bawa kambiangan kasih ko barai ko adalah dipancuang. Beko kita hituang kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambiang teh. Tapi siapa yang tidak kasih hati kambiang den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
1: Kambiang siapa teh?
2: Kambiang Waang lah.
1: Kambiang dah.
2: Iyo main no kambiang tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko teh. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko. Nyo balik kambiang 10 iku. Aden kalau punya piti lo, aden kamu balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambiangnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambiangnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Aden jangan kata nengak.
0: Akhirnya badang.
1: Aneng kalau mak dia.
0: Ada.

0: Misida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, pancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapaknya.
1: Dari mah?
0: Tak, dah, aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelah like, siko.
0: Lelah aku kuat ayam yang dah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek ko, kau dapat ojek. Tompangan awak cik deh.
0: Tak, wak, ada. Saya sama pulang. Kamu ada pulang dah.
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah.
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kasih lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau dah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tu dah.
1: Iya.
0: Bapak buaya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh ah.
0: Deh ah tu dah.
1: Karano bini ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah.
1: Yo.
0: Ba ambo deh tu cari tu dah. Bini ambo tu basa lingkuah malai. Iyo panjanglah cari tu sete. Ba ambo deh.
2: Bagatu tu ambo sana makan rajo. Nampak deh ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
0: Tidak nah, sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah, kau payah salam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Kangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning enggak? Ah, oh, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah udahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iya makan dulu dan.
2: Ada lah udah. Kemari yang setan.
0: Iya mang udah dan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya.
2: Wah, aura kan.
0: Iya tapi mang udah luluran.
2: Itu ayam selingkuh jebini itu yo. Hah? Hei,
0: Bapak udah apa dulu kali?
2: Selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludannya.
2: Awas sang.
0: Mari mang udah luluran wak.
2: Mang
0: udah luluran wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walalah, mau dulu ludan wak.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelaki kau lai. Banyak nak kau.
1: Gimana pandia kau?
2: Kambiang kau. Iko babayo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, lagi tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambiang aja ya.
2: Papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, ndak pakai rumput, makan bako makanya kau. Bako lah sepanjang.
0: Oi, itu mang kue bisa tanang lang dan palakian lang jadi kerumui. Babayo, bagus sih. Tapi sana.
3: Babayo kambing jo.
0: Baru nak babayo eh. Ikut 7 kali sunai eh. Baru nak babayo semua.
3: 7 kali.
0: 7 kali dan
3: sunai. Batino kau jo.
0: Eh batino. Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue jo kambing ya. Tadi mana dah iya
3: pajak? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, kemana?
3: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah.
3: Lelok deh. Awak cari lo kambing kayak jauh ke?
0: Kau? Iya. Kau payah cari ke? Kau induk kambing nak kemah?
3: Ah, iyalah juga.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Nak jauh selek deh. Tapi kau salah. Dia mau kau belakang suruh muat. Kalau lelah kau terlihat dan terlihat ada kau.
2: Oi Carmilla. Dan laki kau badak dan laki kau gencu. Balaki kau lede.
0: Oh, kalau lelah kau. Nak kau tidur. Oi si Karim, si Karim muat ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian dalam kamar nak kau tu. Banyak kambian dalam isu kau. Dia ketujuh kau. Ganteng sekarang rumah itu. Tanggung dia macam bang.
2: Kadang baru aku. You nak ada encik matu pada aku dong tak?
0: Aku kejalan itu. Oh kambiang.
2: Ha. Eh Jo, awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
0: Oh dan dia ada sampai baru lah.
2: Iya.
0: Bukan aja. My feeling.

0: gopek mau nampil tu padan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: gopek mau nambil tu padlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: orangku capek bos kalian.
1: Teganya di kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
0: Apa?
2: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lain. Banyak nak kau.
3: Gimana pandi ya kau?
4: Kambiang kau. Iko bapak iyo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, lagi tanduknya. Bapak iyo kan?
3: Bapak iyo kambiang aja ya.
4: Bapak iyo aja. Jangan kau datu aja. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako makanya kau. Bako lah sepanjang.
2: Oi. Itu memang kue, bisa tanang lang. Dan palakian lang di sekolah rumah. Bapak Ayo. Bagus sih. Pasti salah.
5: Bapak Ayo kan biang jo.
2: Baru tak Bapak Ayo ya. Ikut 7 kali sunatnya. Baru tak Bapak Ayo dulu.
5: 7 kali?
2: 7 kali sunatnya.
5: Dan batino kan jo?
2: Batino.
5: Batino.
2: Batino tiba sunat. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang, laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue je kan biang ya. Tadi mana dah iya
3: bajak? Semua kek kawan awak bajak gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
2: Ah, ke mana?
3: Ada perlu sebab.
2: Ah, yalah, yalah.
3: Lelok deh. So, awak cari lo kambing kek aja juga.
2: Kok? Kok payah saya juga. Kok induk kambing nak kemah?
3: Ah, yalah, cok.
2: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Nak ajak usnek deh. Tapi kau salah. Lihat muah kau belakang ke rumah. Kalau lelah kau cari adan. Cari adan kau. Oi Carmilla. Dan lelakian kau badak. Dan lelakian kau gencu. Balaki kau ledeh. Kalau lelah kau. Nak kau sejur. Oi si Karim. Si Karumwi ganteng ni kau lah. Ni. Ni banyak kambian ni. Kamar renak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Dia ketujuh kau. Ganteng ke rumah itu. Tanggung dia macam bang.
6: Kadang baru aku.
2: You nak ada encik matu pada aku nak.
0: Kau jalan itu. Kau kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
6: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
0: Oh, dan dia dah sampai baru lah.
6: Iya.
0: Tugang aja. Tapi nak ada.

0: Celakaan mobil. Celakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lagi? Alah bentuk koncik wakabek. Alah bunci. Kulik kalian minta selakaan kau lagi. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, Pak.
0: Tunjuk laki kau lagi.
1: Aduh, sampai gini, ya, Pak. Entah karma. Aku lari nak dapat, ya, Pak.
0: Apalah berapa umur kau?
1: Lampai pula satu umur dan gini, Pak. Aduh, juh, dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah, buruk, Pak. Jarawek, ya, puluh, Pak. Dapat.
0: Ya, dah, itu lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ah, mudah-mudahan terima kasih banyak, Pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan den, Pak.
0: Tak leh, lai ikhlas. Terima kasih, ya, Pak.
1: Sama-sama, Pak.
0: Mincak cedaka, Yuang. Mincak cedaka, Yuang.
2: Hei, suruh, Pak, petang tu, Pak, liat. Petang tu, dos kau, Pak. Biar, Pak, dia putih, Pak, Pak. Kalau buka petang, Pak, ya, rezeki, Pak. Kau, Pak, Pak, dia, Pak, putih, Pak. Yolah, kadar rasanya, Pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, Pak doa lah umur panjang sekali murah, Pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, Pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal, banyak kemari,
2: Pak. Iyo, Pak pulang tang, Pak. Disuruh sama mak, Pak pulang, Pak. Lalu sekali support, ya, Pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iyo, Pak. Sama-sama, Pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Terima kasih, yang
2: iyo, Pak. Itu dan ada buktinya, Pak. Itu bakal, ya, Pak. Iyo. Yo Pak, terima kasih lah kadar Pak.
0: Iya, iyalah. Lah, lewat saya jalan deh.
2: Iyo Pak, terima kasih Pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iyo Pak.
0: Minca, sedaka Pak, cula, la, la. Minca, sedaka Pak, cula, la, la,
3: Pak. Minta sedekah dan bantu itu Pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kok masuk wanal jalan kepala ambo cula indah bambui, baca cianjo cula.
0: Eh, wah, lu kena puji ya Pak Daduk. Bentuk bagi dia Pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko kok?
0: Kan dia di siko jatuh lapananan leh.
3: Iyalah,
0: lalamu di siko kok.
3: Lah ibarat orang anak apa?
0: Eh, kok anak kena kecek banyak Pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, di mana-mana beliau anak-anak Pak tu gini.
0: Ada ngalah lu ah. Dan saya tuang kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, duduk sembilan. Mati karena muntaber limo. Tapi gua, rumah marah dia. Tapi mati gak tentu dia.
3: Mati gak tentu Pak, mau kasih apa? Mau kasih em, mati gak istilahnya mak lari di rantau, Pak.
0: Enggak, anda usah itulah dibahas. Ibu hati, Pak.
3: Nombor ampek gua di mana gini, Pak?
0: Nambar ampek go pertama adalah diundang.
3: Andi, mana dari dari
0: nak pak? Kedua dikit.
3: Undi, yo lai, apa nuo lai ko?
0: Di mata.
3: Undi, yo lai.
0: Dan terakhir ko dari tiba. Di palube.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa ngatu pak?
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Ini. Ah jadi nak datang ko pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600 ribu sehari.
3: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Tapi saya ambil rumah tiga. Tidak ada kerja kerja.
3: Acutinya bilu tu pak.
0: Cuti semalam ni dia, kan?

0: 拉布昂子营。
1: 瓦达冈波罗，拉沃马州，西地马州，莱阳马州。
2: 俺懂得了，大哥。
3: 哟。

0: bantu apa nak kalah boleh pada
1: baru ba
0: ya celala taso dapat ya wah macam ni hang salam wah jangan tahu luah lah dah sudah tu jelah tolong murid ada ba aja ya
2: ba ko ba sakit ba ba
1: lambo ya ba
0: lambo kacang mana kurang aja sumpahan dan capek. Hati nado pasan dengan tu angabadu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ado kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Den sarahan kami ni mudo den. Tanah nemlat yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
2: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
2: Tidak punya waktu, Pak.
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu, ya. Tolong dengan salik aneka. Aduh, Pak. Surat tanah. Agi hari kabini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
0: Tolong ang bayi hutang dan dekadai. Okok dua batang lontong sapiring.
2: Ada pun ni lepak.
0: Aku tanya dia kasek tina tu. Sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nak punya tu dah. Tujuh tinduin punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cerita di tuan kurang dah yang dah. Nen handphone dekat. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
2: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Pijak, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru, Pak.
0: Jangan ngejual. Itu pasal nabak asyik dan jaleh na yuang.
2: Dina, baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
2: Banyak lah, Pak.
0: Iya, anda ngejual lah. Anda kan udah. Kau nak ada kongkok. Anda beko, ah. Baru tak uang.
2: Pak. Baru, Pak. Kan ada jual.
0: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.
2: Iya, Pak. Iya, Pak.

0: Eh, Mi, buat aku, ha? Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kalah pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumu-kumu asa.
0: Eh, bencong. Diam lah kau.
1: Emangnya situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atau.
0: Eh, bencong. Diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bilang apa sebok lagi bang?
3: Ah? Bisu.
0: Di tapak biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicuku ayo bang. Ian kan suka wajah sungai abang dan bantu ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong harian. Memakasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
5: Eh Mi. Malah gua awak lah. Menjalan di imbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
5: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
5: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
5: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentang.
5: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau.
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
6: Hei, ini abang dong. Epe. Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Ba aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, ba aku pajak nampi yang ganggu dipanggil dulu. Huh. Kami indak terima.
6: Eh, jadi diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima salah.
6: Eh nyoy, ete ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
6: Nah ete pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkap lagi bisu.
4: Iyo teh.
6: Tuh kalau angkan saya kakak kau si Joy. Indah ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
6: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
6: Dengan ini, songkok pi unyuy ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube. Maafkan ete.
4: Pak Al yang kembali lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: Misida. Lala musik ora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, mancekek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah, dah, menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kenapa aku kuat ayam yang dah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, baik kau, kalau dapat ojek, tompang anda baca deh.
0: Tidak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dea?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Mak kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, merangkukan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bapak mau deh tuh cari tuh dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, malah.
0: Iyo panjanglah cerita sete, bapak mau deh.
2: Bagai tutu, Ambo sana makan rajo. Nampak deh Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh, sifat. Sepatu lokak kan ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Tidak nah, sepatu udah ada.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu doh.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh doh.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk doh.
0: Nak masuk bok je
2: doh. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku doh. Ambo sok. Meninggal dalam keadaan kajang. Takangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning ga? Ah, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Eh, udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iyo mangan ludahan.
2: Eh, adalah ludahan. Eh, kemari yang, setan.
0: Iyo mangan ludahan.
2: Awas, awas. Eh, cukang. Eh.
0: Ya ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mau udah luluran.
2: Aku ayam selingkuh jemini ten yo. Hah? Eh,
0: Bapak udah apa dulu kali?
2: Selingkuh.
0: Eh. Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang. Eh,
0: mari mau udah luluran, Pak.
2: Mari yang
0: mau udah luluran, Pak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi awalnya lah, mau udah luluran, Pak.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
1: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyik mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi enggak bak ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, Mai.
0: Jangan ngecek tak gitu, kawar. Tegak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bantu antu hari-hari kau dan saya lihat.
2: Biasa teres, nenek kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
2: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kawar, hati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh gada kau, be kawar. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
1: Anak dan nam simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
1: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
1: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Mai. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
1: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita carian piti sebanyak tu dek kau?
1: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang, Lai.
1: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
1: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
1: Dek kau le, Mai. Bantu tidak percaya sedih, Den.
0: Kau tidak bagarah, Dewar. Kau pitih julo-julo orang. Ada tidak taluk, baca kak, jorak, Dewar. Anam kini tidak serupa dulu memiliki pitih, Dewar.
1: Bapak tu?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
1: Oh.
0: Nyoy.
3: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak, Wak.
3: Jangan ya, Teh War.
1: Jadi
3: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
1: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
1: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama-nama. Apa dia?
3: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibayi jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
1: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh dikawar. Isi surat perjanjian tadi?
1: Lai.
0: Deal or not deal?
1: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai.
1: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
1: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ini kau pinjam. Sambah ini kau minta, loh. Banyak banget kan, Lai, dari kau, Mai.
1: Ayolah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia, Mak, Nyai. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000, Nyai.
3: Kadang yang 2.500.000, Nyai, Mak.
0: Onde, Nyai. Berarti siwar kamu bayar pitih ama 1.500.000 itu, Mak, Nyai. Rugi, ama itu, Mak, Nyai. Onde, bahala kakadeng kolem, Nyai. Kau SMS lah, Nyai, lah, siwar itu.
3: Amak saya lah, SMS.
0: Kau dah nak tulisan kau. Tidak lah, Nyai. Maka, Mak, Lekom, Nyai. Cuma, Kamu cari pitih ulang, Nyai. Amak tak bisa, Mak, cari kepada Mak,

Francisco.

0: tua.
1: Nan manyuruh balap gitu sia.
0: Tapi awak di bawah nyanyi tadi.
1: Ayolah. Tapi nan darah situ melihat deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nada di petang. Kapal.

Yes. Okay. Saludos a Roa. Yeah.

0: Dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, selebriti masuk kampung berdata, kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Badang pulang lebang hidup saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Tidak, Dot, ya. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama nomor HP dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.
0: Dada.

0: Di mana rumah?
1: Kok di belakang kok?
0: Alah, kumabak lah.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya pak Mantia.
0: Hei bapak pekerjaan Mantia. Beko pak pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya pak.
0: Hei bodoh. Jangan mau tajuk ah. Ulang kamu mulai leko ah. Beko dan jahit muncul.
2: Iya pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat digantikan oleh
1: saya lagi pak.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng ke Cuan. Utang makan ke makan saya mah. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengarang saya mah?
0: Dan mengecek jong lain. Untuk selanjutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
4: Yang dua tunjuknya pak.
3: Saya pak.
0: Cuma lagi tiang.
4: Bohong pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
4: Blokok.
0: Hey, bantu laut tercagui bang dan cagui. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi pak.
3: Pak.
0: Cepulah pono.
2: Oh pak.
0: Yo. Ha. Kalau tiga kali. Ha. Kalau 40 kali. Ha. Ngomong bernagok, mangangolo muncul muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung apa bahasa Arabnya?
3: Saya pak.
4: Saya lagi pak.
3: Saya pak.
0: Coba kau nyoi.
3: Oh, iun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung indak batal luah.
3: Oh, iun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, batuk kamu. Kau singgung pulau puncak kadaden, mah.
3: Kan pulang pagi. Itu bencong namanya dah, pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, mah.
2: Apa? Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nanggecen pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, diang.
2: Di mana tinggal, pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih, angkwa? Nama ngerti ini, angkwa, dong? Apa, angkwa?
2: Dapat pakak kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga Mapana. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan.
2: Jalan kaki.
0: Hei Bono, kamu kawang. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tidak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den, doang. Banyak anak, kawang.
2: Pak.
0: Tahu di den, akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

الله أكبر.

dia mengatakan, anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi

ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecilmu. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu, telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan kesehariannya. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon,

Aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon setiap suara kendaraan yang lewat. Aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia. Harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan. Yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauh. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik?
yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku serasa teriris. Air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syita fa'udhu dzalika aw ahfaz." Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, "Raghima antum, raghima an, celaka, celaka, celaka seorang." Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut